0: 이야.
1: 에, 윤. 응.
2: Tunggu, tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
0: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
2: Lah, Yun, jangan begitu.
0: Kenapa?
2: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
0: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
2: Nah, gitu dong.
3: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Keep.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy!
3: Ally has been slain.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
0: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
0: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
0: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
0: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: Kenalin, ini pacar aku. Di Pro 2 teman terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana ya. Seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna yang bertugas ada Kak Asrul ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Asrul.
1: Halo, selamat pagi, Mbak Penny.
0: Pagi kembali, gimana nih Bang kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, tetap selalu baik.
0: Dan semangat ya Kak?
1: Dan selalu semangat.
0: Nah Kak, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 23 September 2026. Silakan Kak Asrul.
1: Siap, terima kasih Mbak Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Rane Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Asrul Sapuharudin, Profesor BMKG Natuna yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 23 September 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna dipengaruhi oleh adanya daerah belokan angin di lapisan atas dan aktifnya massa udara dari wilayah barat Indonesia sehingga mempengaruhi pembentukan pertumbuhan awan-awan hujan dan berpotensi terjadinya hujan di wilayah Natuna hari ini. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi ini secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna dalam kondisi berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari kami perkirakan kondisi cuaca masih dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tiga, Pulau Subi, Pulau Laut, dan Pulau Serasan. Untuk malam hari, kami perkirakan kondisi cuaca juga masih dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk dini hari, secara umum kondisi cuaca juga masih berawan dan berpotensi terjadinya hujan di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 95%. Untuk pola angin masih didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1 meter atau masuk dalam kategori tenang. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah kami awan cumulonimbus, karena dapat berpotensi terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Natuna untuk menjaga kesehatan dikarenakan kabut asap saat ini masih berdampak di wilayah Natuna. Kami memperkirakan berdasarkan pola angin dan intensitas curah hujan yang terjadi, kabut asap yang berdampak di wilayah Natuna dalam tiga hari ke depan sedikit berkurang sehingga jarak pandang dan kualitas udara yang dirasa semakin membaik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor HP 0811 777 8424 atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Penny, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Bang Asrul ya atas pikiran cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama Mbak Penny, selamat kembali bertugas.
0: Baik, Tema Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok kita masih akan mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.

Oke, Tong Pro 2 ya, sudah pukul 7.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Tong Pro 2, kebakaran hutan besar ya di dekat Pila Deliva, Kolombia, dan telah menghanguskan ya hampir 300 hektar lahan. Nah, kebakaran terjadi di tengah kondisi kering yang dikaitkan dengan pola iklim El Nino ya, dilansir dari Andalu pada hari Selasa 22 September 2026. Api pertama kali muncul ya pada hari Sabtu 19 September 2026 di Bukit San Marcos ya, kawasan pedesaan La Castellana ya, dekat dengan pusat bersejarah Pila Deliva. Unit Nasional Manajemen Risiko Bencana Kolombia yang mengatakan operasi pemadam terus ya dilakukan sepanjang waktu. Berdasarkan penilaian awal, setidaknya 290 hektar vegetasi telah terbakar. Lebih dari 400 personel dikerahkan ya untuk menangani kebakaran, termasuk petugas pemadam kebakaran, relawan pertahanan sipil, dan personel militer. Operasi tersebut melibatkan 14 unit pemadam kebakaran dan 10 kendaraan khusus tanggap darurat. Helikopter yang dilengkapi untuk melakukan ya pemadaman dari udara juga digunakan dalam upaya mengendalikan api. Kebakaran penyebab Hotel Arcorosis ya di sekitar lokasi hancur, namun seluruh tamu dan staf hotel ya berhasil dievakuasi dengan selamat dan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan sekitar, khususnya ekosistem Andes di dataran tinggi. Nah, perusahaan otonom regional Kundinamarca atau CR Tong Pro 2 memperingatkan pemulihan vegetasi dan tanah kawasan tersebut dapat memerlukan waktu hingga 30 tahun. Pila Deliva yang merupakan salah satu kota bersejarah yang terkenal di Kolombia. Nah, kota tersebut didirikan pada tahun 1572 dan ditetapkan sebagai monumen nasional sekaligus menjadi salah satu tujuan wisata utama di negara tersebut. Otoritas Nasional Manajemen Bencana melaporkan terdapat 24 kebakaran hutan yang masih aktif di seluruh Kolombia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kolombia mencatat 794 kebakaran hutan yang telah menghanguskan lebih dari 2.800 hektar hutan dan juga ekosistem paramo ya. Nah, informasi ini Tong Pro 2 masih pending akses dari rri.co.id.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Itu Pro2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu bahwasanya nilai perdagangan Indonesia dan juga Rumania yang mengalami peningkatan signifikan sepanjang Januari sampai dengan Juli 2026. Penilaian perdagangan kedua negara mencapai 571,6 US dolar ya, juta US dolar nih tahun Pro2, atau melonjak sekitar 240% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 168 juta US dolar. Nah, tahun Pro2 ini dikatakan oleh Duta Besar RI untuk Rumania dan juga Republik Moldova, Maidea Tama, dalam represi diplomatik yang memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI yang digelar di KBRI Bucharest ya, di hari Kamis 17 September 2026. Indonesia dan Rumania ya terus memperkuat kemitraan ekonomi mulai peningkatan perdagangan yang lebih efektif dan juga saling melengkapi ya, menurut Dubes RI. Hal itu sejalan dengan besarnya potensi kedua negara. Nah, tren peningkatan perdagangan bilateral juga terlihat ya dalam beberapa tahun terakhir. Nilai perdagangan Indonesia dan Rumania tercatat sebesar 158,5 juta US dollar pada tahun 2022, kemudian menjadi 317,7 juta US dollar pada tahun 2025. Dalam perdagangan tersebut Indonesia mencatat surplus ya. Nah, tahun Pro2 perkembangan perdagangan tersebut yang menunjukkan besarnya potensi hubungan ekonomi Indonesia dan juga Rumania. Pada tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai mitra perdagangan terbesar kelima Rumania di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, tahun Pro2 capaian perdagangan pada Januari sampai dengan Juli 2026 menjadi rekor tertinggi dalam sejarah hubungan bilateral, sehingga membuka peluang ya bagi Indonesia untuk meningkatkan posisinya sebagai salah satu mitra dagang utama Rumania di kawasan Asia Tenggara. Nah, selain perdagangan, peluang kerja sama Indonesia dan Rumania juga terbuka di berbagai bidang, antara lain ekonomi, investasi, pariwisata, dan juga ketenaga kerjaan. Sementara Indonesia mendorong ya dukungan terhadap percepatan proses ratifikasi Indonesia dengan Eurofund Union Comprehensive Economy Partnership Agreement ya. Nah, tahun Pro2 informasi ini pengen akses ya dari rri.go.id.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi. Dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya...

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

Di program 2, nah tompro 2 rokok elektrik ya, ataupun pape ya, tompro 2 ngepep ya. Nah, kerap dinilai ya berbeda dari rokok tradisional karena tidak memanfaatkan ya pembakaran tembakau. Tapi penggunaan rokok elektrik ini tompro 2 tetap memiliki resiko kesehatan tersendiri dan berpotensi ya berkaitan pada penyalahgunaan zat berbahaya. Badan Narkotika Nasional BNN yang menemukan modus baru yakni memasukkan narkotika cair ya ke dalam perangkat rokok elektrik tersebut. Nah, mode tersebut digunakan agar pengguna dapat mengonsumsi tanpa diketahui kandungan sebenarnya. Pada September 2026 ya BNN yang mengatakan narkotika cair sudah menjadi bagian dari peningkatan modus ya kejahatan narkotika. Dalam 2 bulan ya BNN telah membongkar beberapa kasus besar seperti penyelundupan etomide date ya dan juga sabu berbentuk cair. Nah, tompro 2 vape juga menjadi perhatian ya sebab bentuk dan pemakaiannya bisa membuat cairan yang mengandung zat terlarang yang menyerupai cairan biasa ya. BNN menjelaskan fenomena tersebut berpotensi menjadi pintu masuknya penyimpangan penggunaan narkotika khususnya di golongan anak muda. Nah, resiko tersebut semakin menjadi perhatian ya setelah BNN melakukan pemeriksaan terhadap banyak sampel rokok elektrik ya. Nah, BNN menyebut dari total 1.745 sampel yang diperiksa di laboratorium, sebanyak 1.716 sampel terdeteksi mengandung narkotika. Di sisi lain, tompro 2 vape juga mengandung nikotin yang bersifat adiktif. Nah, Kementerian Kesehatan menyebut nikotin bisa mempengaruhi fungsi otak seperti ingatan, perhatian, proses belajar, ya, suasana hati serta pengendalian diri. Jadi, kandungan vape sendiri juga dapat meliputi zat kimia yang berpotensi bisa mengganggu sistem pernapasan, melansir dari Kementerian Kesehatan. Ya, porofilen, glikol dan gliserol memicu iritasi saluran napas, sedangkan sejumlah aldehida bisa menimbulkan inflamasi paru. Jadi paparan vape ya juga bisa menimbulkan dampak terhadap organ tubuh lainnya sebab arsolnya ya membawa berbagai bahan kimia seperti partikel. Jadi sejumlah kandungan dalam rokok elektrik dilaporkan berkaitan dengan inflamasi jantung paru dan sistem secara keseluruhan. Jadi pemakaian vape yang juga menjadi perhatian pada golongan usia muda sebab perkembangan otak masih bertumbuh. Nah, nikotin juga dapat berakibat negatif terhadap perkembangan otak remaja yang masih berada dalam fase pertumbuhan. Resiko bukan sekedar berasal dari pemakaian langsung ya, tetapi juga paparan tidak langsungnya ya terhadap orang sekitar penggunaan vape. Arsol, rokok elektrik yang bisa mengandung partikel halus, nikotin, serta bahan toksik yang ikut terhirup orang lain. Dan BNN Tompro 2 juga menyoroti ya dampak lebih luas jika peredaran narkotika cair melalui vape yang tidak dapat diperkirakan. Ya, berdasarkan informasi BNN, peningkatan peredaran zat narkotika adiktif yang bisa memicu konsekuensi sosial, kesehatan, dan juga ekonomi. Oleh karena itu, pemakaian rokok elektrik harus dipahami tidak hanya sebagai alternatif rokok tradisional. Nah, kandungan nikotin dan bahan kimianya tetap resiko ya pada kesehatan. Sementara penyalahgunaan zat cair ini menjadi masalah yang kini ya diperhatikan aparat berwenang ya. Nah, informasi ini tompro 2 bisa diakses dari rri.co.id.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Budi Pono 2 tuh terbaik kamu, Tau Pono 2 masih aku berikan informasi untuk kamu. Tau Pono 2 di pagi hari ini, bahasanya warga kota Bekasi ya diingatkan untuk tidak bakar sampah di lingkungan ya, karena dapat berdampak pada kesehatan. Himbauan tersebut dipaparkan Wali Kota Bekasi Tri Adianto ya hari Selasa 22 September ya 2026. Menurut Tri, Tau Pono 2 pembakaran sampah dapat memberikan dampak buruk nih bagi kesehatan ya. Salah satu meningkatnya resiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA, nah dan juga gangguan kesehatan lainnya. Nah mengingat dampak pembakaran sampah ya, Pemkot Bekasi juga menaruh perhatian terhadap lahan tempat pembuangan akhir ataupun TPA. Jadi lahan TPA yang rentan terbakar pada musim kemarau akibat reaksi gas metan dari tumpukan sampah. Dan tempat Pro 2 untuk mencegah lahan TPA ya, Pemkot Bekasi rutin nih melakukan penyemprotan cairan ekoenzim ya. Jadi penyemprotan ini dilakukan menggunakan mobil tangki dinas lingkungan hidup dan juga pemadam kebakaran Kota Bekasi. Dan informasi ini Top Pro 2 ya masih aku akses ya untuk Top Pro 2 di pagi hari ini dari pelopor berita kita di rri.go.id.

bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Pro 2 masih pengen ditemani kamu ya dengan memberikan beragam informasi ya dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas kamu ya di pagi hari ini ya. Nah untuk Pro 2 ya hari ini masih BDR ya Pro 2 ya karena kiriman kabut asap ya dari daerah Sumatera dan juga dari daerah Kalimantan ya. Jadi terpaksa harus BDR Pro 2 ya. Oke, nah Pro 2 untuk kamu yang saat ini lagi kurang enak.

Kita perlu ya mempersiapkan diri, bukan merasa takut, tetapi untuk menjadi lebih siap. Bukan untuk panik ya, tetapi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, dan yang paling penting ya, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga peduli ya terhadap orang di sekitar kita. Jadi Pro 2 selama ini ya kita dituntut juga ya tahun Pro 2 ya, kita harus melakukan apa ya sebelum, sesaat, dan setelah bencana terjadi ya. Jadi tahun Pro 2 secara sederhana, bencana adalah peristiwa yang dapat mengancam keselamatan manusia, yang merusak lingkungan, menyebabkan kerugian, dan juga mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana juga bisa terjadi di berbagai faktor ya, ada bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, dan angin kencang. Ada juga bencana non alam ya, misalnya kebakaran atau kecelakaan tertentu. Jadi setiap bencana memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu tahun Pro 2 cara menghadapinya juga tidak selalu sama. Misalnya terjadi gempa bumi, kita harus ya melindungi tubuh dari benda yang jatuh. Nah, ketika terjadi banjir ya, kita harus menjauhi air yang deras dan mencari tempat yang lebih aman. Nah, ketika terjadi kebakaran, kita harus segera menjauh ya dari sumber api dan mencari jalan keluar yang aman. Namun ada satu hal yang sama ya dalam menghadapi berbagai jenis bencana, yaitu kita harus tetap tenang. Nah, kedengarannya sederhana tahun Pro 2, tetapi tenang dalam situasi darurat ya bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, ketika melihat keadaan berbahaya, kita mungkin merasa takut, panik, ataupun bingung ya. Namun kepanikan dia dapat membuat kita sulit berpikir dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, tahun Pro 2 pengetahuan mengenai kebencanaan sangat penting. Nah, semakin kita mengetahui apa yang harus dilakukan, semakin besar kemungkinan kita dapat bertindak dengan tepat ketika keadaan darurat terjadi ya. Nah, tahun Pro 2 tetap di beranda asa cita ya untuk kamu di pagi hari ini ya. Kita bahas di tema ya tangkap bencana untuk kamu.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Oke, tamu pro 2 ya masih di beranda Asta Cita. Jadi kesiapsiagaan sebenarnya dimulai sebelum bencana terjadi ya. Jangan menunggu bencana datang baru kita belajar apapun harus dilakukan. Ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan. Pertama, tamu pro 2 kita harus kenali lingkungan sekitar. Coba perhatikan rumah, sekolah ataupun tempat kita beraktivitas ya. Apakah ada jalur keluar yang aman, di mana pintu darurat dan di mana titik kumpul? Apakah tempatnya berpotensi berbahaya? Nah, pertanyaan sederhana seperti itu dapat membantu kita ketika keadaan darurat terjadi. Kedua, siapkan perlengkapan darurat ya. Kita dapat menyiapkan tas siaga yang berisi perlengkapan penting seperti air minum, ya, makanan secukupnya, senter, baterai, obat-obatan pribadi, ya, pakaian, masker, peluit dan dokumen yang terlindungi ya. Tidak perlu menunggu bencana terjadi untuk menyiapkannya. Ketiga, tamu pro 2 kita ketahui ya informasi mengenai bencana di daerah tempat tinggal kita. Nah, jika kita tinggal di daerah yang rawan banjir, kita dapat perlu mengetahui langkah-langkah menghadapi banjir. Jika kita tinggal di daerah yang rawan gempa, kita perlu memahami tindakan dan keselamatan ketika gempa terjadi. Nah, dengan begitu, tamu pro 2 kita tidak hanya mengandalkan keberuntungan, kita juga memiliki kesiapan ya. Keempat, tamu pro 2 kita lakukan komunikasi dengan keluarga, bicarakan apa yang harus dilakukan jika bencana terjadi. Nah, tentukan tempat berkumpul keluarga jika semua anggota keluarga terpisah. Nah, pastikan setiap anggota keluarga mengetahui cara menghubungi satu sama lain ya. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele, namun keadaan darurat terjadi ya, persiapan kecil bisa menjadi sangat berarti. Nah, bayangkan deh ketika sedang berada di dalam rumah ya, tiba-tiba lantai terasa bergerak, barang-barang mulai bergoyang, lampu berayun, dan ketika menyadari bahwa sedang terjadi gempa bumi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya pertama, jangan panik ya, tamu pro 2. Nah, jika berada di dalam ruangan, lindungi kepala dan tubuh dari benda yang mungkin akan terjatuh. Cari tempat berlindung yang aman dan jauhi kaca, lemari ataupun benda-benda yang mudah terjatuh. Jangan langsung berlari keluar rumah ya ketika guncangan masih berlangsung. Nah, jika tindakan itu terjadi membuat kita berada dalam berbahaya. Salah satu guncangan berhenti ya, keluarkan dengan tertib menuju tempat yang lebih aman. Gunakan tangga jika berada di gedung bertingkat, hindari menggunakan lift dan saling mendorong ya. Jangan saling mendorong, teman pro 2. Nah, jika kita berada di luar ruangan ketika gempa terjadi, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon atau benda lainnya yang roboh. Cari tempat terbuka yang aman. Nah, jika sedang berada di dalam kendaraan, berhentilah di tempat yang aman dan tetap berada dalam keadaan sampai kendaraan sampai situasi memungkinkan untuk keluar. Yang perlu diingat tamu pro 2, jangan kembali ke bangunan yang rusak sebelum dinyatakan aman.

0: Ima. Oi, Ima.
1: Ye. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Airah nak suruh tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
2: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Ya ke? Tapi tak apalah, Ma. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
2: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Nomor 2 sudah pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Nah, nomor 2 sekarang kita bayangkan ya, hujan turun deras nomor 2, air mulai menggenangi jalan ya, kemudian air perlahan masuk ke halaman rumah. Tidak lama kemudian air masuk ya ke dalam rumah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama tentunya jangan panik ya. Nah, perhatikan kondisi sekitar. Nah, jika air terus meninggi dan di tempat tinggal sudah tidak aman, segera menuju lokasi evakuasi atau tempat yang lebih tinggi ya, sesuai dengan arahan petugas. Nah, jika aman untuk dilakukan, matikan aliran listrik ya, untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Jangan menyentuh peralatan listrik ketika kondisi basah. Nah, yang penting nomor 2, jangan bermain atau berenang di air banjir ya, karena air banjir mungkin terlihat tenang tapi kita tidak tahu ya apa yang ada di bawahnya. Bisa saja terdapat lubang, benda tajam atau arus yang kurang kuat ya. Jangan pasangkan diri menerobos arus banjir ya. Jika petugas meminta masyarakat untuk melakukan evakuasi, ikuti arahan tersebut ya, bawa perlengkapan penting saja. Ingat nomor 2, barang bisa diganti tapi keselamatan manusia tidak bisa diganti ya. Nah, nomor 2, kalau misalnya kebakaran nih nomor 2, jadi kita beralih lagi kebakaran nih ya. Jadi kita membayangkan ya, kita berada di situasi lagi kebakaran ya nomor 2. Nah, misalnya terjadi korsleting listrik ya, kelalaian ketika menggunakan kompor atau sumber api lainnya. Nah, jika melihat kebakaran kecil dan kondisi mungkin ya untuk ditangani dengan aman, gunakan alat pemadam sesuai ya. Namun jika api sudah membesar dan sulit dikendalikan, jangan mengambil resiko ya, segera keluar dari bangunan dan meminta bantuan. Nah, jika berada dalam ruangan yang dipenuhi asap, usahakan tetap rendah ya, karena asap cenderung memenuhi bagian atas ya. Cari jalan keluar yang aman, jangan kembali ke dalam bangunan hanya untuk mengambil barang ya nomor 2, dan juga jangan bersembunyi di tempat yang sulit ditemukan petugas. Nah, dalam kondisi kebakaran waktu sangat berharga, karena itu jangan sibuk menyelamatkan barang, utamakan keselamatan ya. Nah, nomor 2 yaitu tadi berat asa cita kita di pagi hari ini. Terima kasih ya untuk teman Pro 2 yang selalu stay mendengarkan program 2 di pagi hari ini ya. Jadi juga undur diri dari ruang dengar kamu yang Pro 2 ya. Selanjutnya di Pro 2 santai siang ya, kamu akan ditemani oleh Pera Fernanda nih yang Pro 2 dari pukul 10 ya hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Peni undur diri, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Peni ucapkan selamat menjalani berbagai aktivitas kamu di hari Rabu ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wah, tamannya indah ya, Sil.
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi, jelang siang, teman Pro 2 semua dimanapun berada. Balik lagi sama aku, Vera Fernanda. Dah lama kita tidak saling menyapa, teman Pro 2 ya. Selamat siang buat teman Pro 2 dimanapun berada. Apa kabar nih hari ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan kamu semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya ya. Oke, teman Pro 2, untuk hari ini, hari Rabu ya, tanggal 23 September 2026, bareng sama aku Vera, yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2, mulai dari pukul 10 hingga ke pukul 15 sore nanti, seperti biasa ya. Kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan dan juga ada beragam informasi buat teman Pro 2. Nanti di jam 12 ada pojok UMKM juga, so stay tune terus di Pro 2 ya. Mudah-mudahan hari ini cuacanya oke, kemudian juga segala planning ataupun rencana kita lancar-lancar aja hari ini, teman Pro 2, walaupun kondisi udara ya masih berkabut, kabut asap akibat karhutla masih melanda kota kita, teman Pro 2. Semoga kita semuanya sehat-sehat ya, dan keluarga kita juga. Oke, selamat beraktivitas hari ini, teman Pro 2. Vera hadirkan lagu-lagu untuk kamu ya. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Ima. Oi, Ima.
1: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagilah terpekak-terpekak kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Sudah di pukul 10 lebih 36 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, aku punya satu informasi dulu buat kamu Tom Pro 2 siang hari ini sebelum kita lanjutin lagu-lagu kita berikutnya ya. Oke, Tom Pro 2, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget ya. Nah, menurutnya paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi algoritma, pola pikir, hingga perilaku seseorang. Perkembangan teknologi membawa informasi dari berbagai sumber itu dapat diterima kapan aja. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi remaja karena tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Dan dia menilai informasi yang tidak benar ini tetapi harus terus diulang setiap hari berpotensi dianggap sebagai sebuah kebenaran ya. Karena itu remaja perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan memilah informasi yang diterima melalui perangkat digital. Wi Haji menegaskan dirinya tidak bermaksud bersikap anti gadget ya, tapi mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak gitu. Karena menurutnya kehati-hatian diperlukan ya, karena penggunaan gadget dan paparan algoritma ini juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja tahun berdua ya. Nah, jadi informasi itu datang dari mana aja, kapan aja, tentang isu apa aja. Jadi sangat mempengaruhi kesehatan mental juga ya jatuhnya tahun berdua. Nah, adapun Direktur Bina Ketahanan Remaja Irma Ardiana juga mengatakan nih, remaja dapat menghabiskan waktu sekitar 6 jam sehari untuk scrolling. Nah, kondisi tersebut membuat remaja sangat dekat dengan berbagai informasi yang disajikan melalui algoritma digital. Nah, dia menilai rendahnya literasi digital dapat membuat remaja mudah terbawa arus informasi yang dibentuk oleh algoritma. Nah, akibatnya mereka berpotensi menerima berbagai informasi tanpa terlebih dahulu memahami dan menilai kebenarannya ya. Kondisi tersebut tambahnya perlu menjadi perhatian serius karena perkembangan bagian otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu masih berlangsung hingga sekitar usia 20 sampai 25 tahun tahun berdua. Nah, di sisi lain, pada masa tersebut remaja sudah banyak menyerap berbagai informasi dan pengalaman dari lingkungan digital. Karena itu, Irma menekankan pentingnya penguatan literasi digital agar remaja tidak mudah terbawa arus informasi di ruang digital gitu ya. Oke, Tom Pro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Ima. Oi, Ima.
1: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagilah terpekak-terpekak kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
2: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Ya ke? Tapi tak apalah, Ma. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
2: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo selamat siang. Buat Tom Prodo semuanya dimanapun berada, sudah pukul 20, sudah pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Siang hari ini Tom Prodo kita di santai siang ya. Di siang hari ini kita membahas informasi seputar kuliner dan juga UMKM ya Tom Prodo. Terkait siaran UMKM atau pojok UMKM program spesial dari Prodo RRI Ranai nanti sesaat lagi pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat kita akan terhubung bersama narasumber ya. Kita bakal bahas satu topik siang hari ini. Tapi sebelumnya Tom Prodo, aku punya satu informasi kuliner buat Tom Prodo, yaitu kue tuli-tuli yang merupakan jajanan tradisional khas Buton ya, turut dikenal di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2002. Pemilik usaha kuliner kue tuli-tuli, Nuraini Nurdin, mengembangkan kue tersebut setelah kesulitan mendapatkannya saat mengidam gitu. Nah, jadi kue tuli-tuli ini dibuat dari tepung ubi atau singkong yang diparut dan diolah menjadi adonan. Jajanan berbentuk angka 8 itu memiliki rasa gurih dan biasanya dinikmati bersama sambal. Nah, Nuraini ini mengatakan kue tuli-tuli ini lebih mudah ditemukan di daerah Buton karena sulit mendapatkan di Kendari ya. Dia ini kemudian berinisiatif lah membuat kue tersebut sendiri. Nah, usaha tersebut kemudian terus berkembang sejak tahun 2017 dan kini melayani berbagai kalangan. Nah, jadi kue tuli-tuli yang awalnya dikenal masyarakat Buton kini telah dinikmati berbagai suku ya. Jadi kue tuli-tuli milik Nuraini ini dijual dengan harga Rp10.000 untuk 8 buah. Harga tersebut sudah termasuk sambal sebagai pelengkapnya ya. Nah, jadi usaha kue tuli-tuli kini menghasilkan omset yang lebih dari Rp30 juta setiap bulannya Tom Prodo. Dalam menjalankan usahanya, Nuraini hanya dibantu suami tanpa pegawai tambahan. Nuraini mengatakan produksi tetap berjalan hampir setiap hari selama bahan baku masih tersedia. Dan dia biasanya berhenti berproduksi ketika stok bahan baku sedang kosong. Nah, bahan baku yaitu berupa tepung ubi ya, dibeli dalam kondisi sudah jadi dari daerah Buton. Menurut Nuraini, ketersediaan bahan baku semakin sulit diperoleh ketika kondisi sedang kering saat kayak sekarang ini tahun 2 ya. Nah, tahun 2 untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: Produa teman terbaik kamu. Teman Produa baru aja kita dengerin ya, ternyata hanya kamunya Brisia Jody featuring Stephen Pasaribu. Teman Produa, sudah pukul 12 lebih 31 menit ya waktu Indonesia Barat. Saat ini selamat siang ya, kami sapa untuk teman Produa semua dimanapun berada. Kembali lagi di program Pojok UMKM ya, program yang mengulik kisah inspiratif pelaku usaha lokal Natuna. Nah, teman Produa, siang ini kita bakal terhubung ya sama tamu spesial kita. Ada Kak Noni, owner dari Ni Enak nih. Kalau teman Produa lagi cari-cari jajanan, cari makanan yang segar, sehat, tapi tetap bikin nagih ya, pasti udah gak asing lagi juga nih ya untuk warga Ranai dan sekitarnya. Salad sayur, kemudian somtam ala Thailand, terus ada susu kurma juga yang cukup laris manis dari brand Enak ini teman Produa ya. Nanti kita bakal kupas tuntas gimana sih peluang bisnis makanan sehat di Natuna ya. Langsung aja kita sapa narasumber kita siang hari ini, ada Kak Noni. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Noni.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Pera.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Noni, sehat siang ini? Aman ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya ya, lagi sibuk nyiapin orderan atau enggak nih?
1: Alhamdulillah, kalau nyiapin orderan itu di subuh-subuh ya.
0: Iya.
1: Kalau siang ini santai.
0: Oke, siang udah santai ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi bisa sharing ya di, sama kita di Produa siang hari ini, tolong Produa. Nah, jadi kita hari ini bakal tanya-tanya sama Kak Noni seputar bisnisnya dia nih. Mungkin kita tanya dulu ke Kak Noni, mungkin bisa diceritain awalnya nih kepikiran ya buat jualan. Mungkin kalau Kak Noni sendiri banyak ya, nggak cuman salad sayur sebenarnya, nggak cuman somtam, cuman yang belakangan ini agak rutin kita pantau itu gitu. Nah, kalau Kak Noni sendiri mulai berjualan itu kalau boleh tahu sejak kapan Kak Noni?
1: Dari 2021 sih Kak Bey. Itu kan baru lulus kuliah kan, awalnya mulai jualan keripik kan, ceritanya saat itu tuh jadi pengangguran itu kan. Jadi kita mulai jualan keripik ini, keripik ubi yang sambel. Terus kan yang banyaklah variannya, ada yang balado gitu, original. Cuman kalau yang kayak gitu tuh kan, kalau orang udah ini kan udah kayak bosan gitu kan. Terus dia ribet juga bikinnya.
0: Oh, itu karena ini produksi sendiri bikin keripiknya.
1: Terus kita lanjut adalah yang seling-selingan yang lain-lainnya. Terus lari lagi ke ini susu kurma. Kak Pera tahu nggak tuh ini susu kurma pras?
0: Pernah dan sering ya, sering beli ya. Nah, itu untuk pakai brand Ni Enak itu pertama kali di produk susu kurma ya Kak Noni ya?
1: Enggak,
0: ya?
1: Susu kurma masih Ni susu kurma.
0: Oh iya, masih beda ya.
1: Udah di salad sayur ini aja baru pakai Ni Enak itu.
0: Oke, jadi dari tahun 2021 ya?
1: 21.
0: Oh iya, udah cukup lumayan juga ya. Berarti memang Kak Noni ini passionnya lah ya di bidang kuliner ya, emang suka masak-masak, emang hobi gitu ya?
1: Iya, padahal nggak pandai masak, jadi kayak salad itu kan nggak ribet kan, nggak pakai masak-masak.
0: Iya.
1: Kita coba jual salad.
0: Iya, sebenarnya sih ya kan, cuman mungkin menyiapkan perintilan-perintilan lainnya mungkin agak ribet ya, ditambah lagi di daerah kita yang cukup jauh ya untuk jangkauan belanja-belanja sayur yang murah. Mungkin ya, mungkin ada musim-musimnya juga, beberapa jenis sayur itu hilang ya dari peradaban, ada ya.
1: Iya, apalagi kalau yang paling ini pokoknya di salad sayur itu kan ada selada.
0: Iya.
1: Pernah lada kosong kita ganti sama brokoli, brokoli yang kita rebus.
0: Ya itulah ya tantangannya ya.
1: Jarang selada tuh kosong.
0: Iya. Oke. Nah kita lanjut ya Kak Nina. Kalau untuk brandy enak tadi ya, itu dari mana kalau boleh tahu ceritain filosofinya Kak Noni?
1: Apa ya? Ninya tuh sih dari nama sendiri.
0: Oh iya Ni, ambil dari nama sendiri Noni gitu ya.
1: Pertama tuh awalnya tuh ada Ni cemilanku. Pokoknya depan itu ada Ni, kayak Ni susu kurma, Ni cemilanku. Yang pas keripik-keripik tuh Ni cemilanku. Terus Ni susu kurma. Tapi sekarang nih bingung kan, karena aku tuh jualannya, aku bikin aja apa yang kayaknya viral di TikTok tuh, kadang nemu menu-menu kan.
0: Iya.
1: Ya udah coba bikin kayak selingan gitu kan, kalau orang misalnya bosan. Ya udah pada bingung, bikin aja ini enak gitu.
0: Oh iya. Jadi udah bisa merangkup semuanya jadinya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, belakangan ini ada juga nih menu Kak Noni somtam ya. Kalau teman-teman tahu ya. Salah satu kuliner dari Thailand nih sebenarnya ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang somtam ini kan aslinya makanan Thailand ya Kak Noni. Gimana nih caranya Kak Noni menyesuaikan rasanya biar cocok nih sama lidah-lidah orang Natuna gitu?
1: Resepnya menyesuaikan aja sama resep-resep yang ada di, yang bahannya ada di sini aja sih Kak Pei.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya kita menyesuaikan, dia sesuai juga tuh sama lidah kita gitu.
0: Iya. Oke, jadi Kak, kalau sejauh ini udah berapa lama nih Kak Noni jualan somtamnya nih?
1: Kayaknya udah hampir setahunan deh.
0: Oh iya, cuman dia hilang timbul ya.
1: Nah, kalau misalnya udah rada bosan orang tuh, kita off dulu gitu.
0: Oh iya, ganti lagi menu lain gitu ya.
1: Habis itu beberapa minggu nanti mulai lagi.
0: Iya. Terus ada salad sayur juga ya, Kak Noni ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk jualan salad sayur ini, kepikirannya gimana Kak Noni? Apakah memang Kak Noni sendiri suka memang makanan yang sehat atau gimana gitu?
1: Enggak juga Kak Pei, cuman karena itu tadi simple, enggak perlu masak, enggak perlu harus bumbu ini, bumbu itu, enggak perlu.
0: Iya.
1: Cuma sayur mentah dipotong aja. Udah.
0: Iya. Tapi gimana nih? Belakangan ini kalau salad sayurnya juga udah setahunan ini ya Kak Noni jualannya ya?
1: Ya tuh selebihan somtam. Kenapa kita ciptain somtam tuh? Karena bahannya hampir sama.
0: Oh iya. Sama.
1: Nah, jadi bahannya itu gitu loh. Cuman beda di kuahnya aja.
0: Oke. Nah, sejauh ini untuk jualan salad sayur, somtam itu respon dari orang-orang gimana Kak Noni, dari pelanggan-pelanggannya?
1: Alhamdulillah sih, soalnya kan orang-orang nih memang bisa dibilang itu tuh bikinnya gampang, gak perlu ribet-ribet ya kan. Cuman orang ini kan pada ngepat kayak orang-orang kantoran tuh kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi lebih enak beli, orang bilang.
0: Lebih simple, lebih cepat gitu ya.
1: Apalagi kan ini usahakan ngantarnya pagi sebelum orang berangkat ke kantor.
0: Oke. Nah, kalau untuk sistem penjualannya Kak Noni gimana nih? Sejauh ini jualan online via delivery atau gimana Kak Noni?
1: Via delivery Kak Pei. Terus kita kalau misalnya hari Minggu kita ada juga buka di ini, di Pantai Piwang.
0: Oh iya, yang kayak bazar-bazar itu ya, bazar-bazar makanan di hari Minggu itu ya. Oke. Nah, kalau untuk jualannya setiap hari atau gimana, atau sistem PO gitu, dia ready selalu atau sistem PO?
1: PO.
0: Oh, sistem PO dulu ya. Oke.
1: Nanti jadi setiap subuhnya itu kita bikin sesuai pesanan aja.
0: Oke.
1: Soalnya kan rawan juga kan, karena dia mentah kan, kita nggak berani redikan banyak-banyak, takutnya nggak habis, ujung-ujungnya kebuang.
0: Iya, betul. Oke, nah, mungkin sedikit dulu ya, nanti kita sambung lagi dalam Pro 2 obrolannya sama Kak Noni ya, setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pukul 12.50 menit waktu Indonesia Barat. Masih di pojok UMKM siang hari ini bareng Kak Noni ya. Oke, teman Pro 2, kita masih terhubung sama Kak Noni. Halo, Kak Noni.
1: Halo.
0: Masih aman ya, Kak ya?
1: Aman.
0: Aman. Oke. Nah, tadi kita sudah ngobrol filosofi, kemudian awal mulanya, menu-menu yang dijualkan sama Kak Noni juga. Nah, lanjut ya. Mungkin Kak Noni, kita pengen tanya nih, sejauh ini berjualan tadi kan kata Kak Noni dari tahun 2021, sekarang udah 2026. Nah, kira-kira apa aja nih Kak Noni suka duka terbesar ya selama membangun brand Kak Noni dalam jualan kuliner ini?
1: Suka dukanya.
0: Iya, mungkin
1: dukanya susah mencari produk, kayak di susu kurma itu kadang susu nggak ada di ranai.
0: Iya.
1: Itu benar-benar nggak ada.
0: Mm-mm.
1: Terus kadang dapatnya yang basi.
0: Walah.
1: Mm.
0: Gitu ya.
1: Terus kadang juga pas delivery itu kan,
0: mm-mm,
1: orang kayak misalnya alamat saya ini kan di Pua.
0: Iya.
1: Yeah. Akhirnya ke Bandar Sah itu kan lumayan jauh.
0: Iya, yeah, betul.
1: Karena orang cuma mau pesan satu. Uh-uh. Karena kita bilang kan boleh kita nambah ongkir 5.000 aja.
0: Heeh.
1: Udah dah, kalau kayak gitu gak jadi.
0: Iya, ngerti.
1: Atau nambahlah satu lagi gitu, biar enak sedikit ngantarnya.
0: Iya, betul.
1: Itu
0: betul
1: aja sih.
0: Mm-mm, kayak memenuhi ekspektasi dari pelanggan gitu ya.
1: Mm.
0: Terus orang juga pengennya cepat gitu ya, kalau kita ngantar kayak, udah di mana Kak, udah di mana? Padahal ya, rutenya banyak gitu kan.
1: Kayak jam sekian nggak jadi aja lah Kak.
0: Oh, iya. Padahal udah diusahain gitu ya. Iya, itu emang kayaknya tantangan umum ya kalau kita jualan online sistem delivery gitu ya. Nah, tapi kalau sukanya Kak gimana? Sukanya pas terima uang lah ya.
1: Iya, sukanya pas terima uang.
0: Jadi capek-capeknya
1: terus
0: langsung hilang ya.
1: Baru.
0: Iya, betul, setuju sih. Pasti nanti ada aja kayak nomor-nomor baru yang ngechat gitu kan. Iya, mm-hmm.
1: Terus ya, akrab gitu sampai sekarang.
0: Iya. Nah, kadang ya itu, kadang kan banyak kayak kata-kata di medsos gitu kita temui, kadang yang beli jualan kita itu enggak selalu teman gitu ya. Enggak selalu teman-teman kita, tapi orang lain kayak pelanggan kita bisa jadi teman gitu sih. Kerennya di dunia jual beli. Oke. Oke, mungkin terakhir ya Kak Noni, apa nih kira-kira tips dari Kak Noni nih untuk ibu-ibu atau anak muda di Natuna yang pengen mulai usaha makanan nih tapi mungkin masih ragu.

0: ini mudah-mudahan bermanfaat ya, menginspirasi juga buat teman-teman di rumah yang mungkin baru mulai mau jualan ya, yang masih ragu-ragu. Makasih Kak Noni, mungkin nanti kesempatan lain bisa bergabung lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, tahun pro 2, itu tadi pojok UMKM untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026, bareng Kak Noni, owner brand dari Ni Enak yang jualan makanan-makanan sehat kayak susu kurma, kemudian juga ada salad sayur, somtam, dan cemilan-cemilan lain yang ada di Natuna yang mungkin udah pernah kamu cobain atau yang belum pernah kamu cobain, langsung kepoin aja medsosnya ya. Tahun pro 2, semoga bermanfaat obrolan kita siang hari ini. Kita balik lagi dengerin lagu-lagu untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des

Kemendes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Mbak Sri Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Sudah pukul 13 ya, lebih 33 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Seperti biasa kita masih di Zona Sport, informasi seputar olahraga siang hari ini, Tom Pro 2 ya. Memasuki hari kelima Asian Games Aichi Nagoya 2026, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berkoordinasi dengan para pimpinan cabang olahraga. Hal ini bertujuan untuk memonitor capaian kontingen Indonesia sekaligus mengevaluasi raihan medali berdasarkan target yang telah disepakati. Nah, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target medali Asian Games 2026 ini bukan ditetapkan secara sepihak saja ya. Jadi sebelum kontingen berangkat ke Jepang, Kemenpora bersama para pimpinan cabur itu telah duduk bersama membahas potensi, kesiapan, peluang serta target ini tahun perdua. Nah, jadi hingga saat ini ya, Indonesia telah mengoleksi 1 medali perak dan 9 medali perunggu. Dari target yang telah disepakati sebelumnya, terdapat capaian yang belum sesuai dengan proyeksi, yaitu dari cabang olahraga Wushu. Nah, Wushu ini sebelumnya ditargetkan menyumbangkan 1 medali emas melalui nomor Taulo Changkuan Putra ya. Nah, tetapi di akhir pertandingan Indonesia meraih medali perunggu. Kemudian menurut Menpora Erick, kondisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang harus dilakukan secara objektif bersama pimpinan cabur. Nah, evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah ya, melainkan untuk melihat apa yang terjadi di lapangan gitu. Nah, jadi Kemenpora melanjutkan ya, akan terus melakukan monitoring terhadap pertandingan yang masih berlangsung. Menpora terus berkoordinasi dengan para pimpinan cabur untuk memastikan seluruh potensi medali Indonesia itu dapat dimaksimalkan. Dan dia juga meminta nih kepada seluruh kontingen Indonesia ya untuk tetap fokus dan menjaga semangat bertanding hingga pertandingan terakhir. Tentunya konsistensi menjaga fokus hingga akhir Asian Games ini menjadi tugas utama seluruh unsur kontingen ya. Kemenpora tetap menargetkan 4 emas kepada NOC, National Olympic Committee Indonesia, kemudian Save the Mission atau CDM, dan para pimpinan cabang olahraga. Demikian kabar olahraga kali ini tahun Pro 2 ya, terkait memasuki hari kelima Asian Games di tahun 2026, Kemenpora mulai mengevaluasi capaian medali. Untuk informasi ini kamu juga bisa akses melalui rri.co.id ya. Nah, tahun Pro 2 selanjutnya kita kembali dengan lagu-lagu siang hari ini tahun Pro 2. Nantinya juga masih ada informasi lain untuk kamu ya. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 gak terasa sudah pukul 14 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, Tahun Pro 2 aku punya satu informasi sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Tahun Pro 2, informasi kali ini dari bidang kesehatan ya. Dari rri.co.id, keterlibatan seluruh elemen penting dalam membangun penguatan literasi jaminan kesehatan nasional atau JKN yang menyeluruh. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, Fety Yulianti Permanasari, saat babak final Cerdas Cermat JKN. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyelenggarakan babak final Cerdas Cermat guna mempercepat pemerataan literasi jaminan kesehatan. Nah, penyelenggaraan babak final tersebut dilangsungkan di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta ya. Dia memandang keterlibatan Kementerian Pendidikan sebagai poros utama untuk menanamkan kesadaran sosial kepada generasi penerus ya. Dukungan institusi perguruan tinggi itu sangat diperlukan guna menyukseskan sosialisasi program jaminan kesehatan di seluruh wilayah. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Mahesa Paranadipa Michael mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi Cerdas Cermat tersebut ya. Kehadiran perwakilan lembaga pengawas membuktikan komitmen bersama dalam membina potensi generasi penerus di seluruh Indonesia. Nah, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat mengapresiasi dedikasi para guru serta dosen pembimbing tenaga pendidik yang dinilai sangat berhasil mengantarkan para peserta didik hingga mencapai babak pamungkas tingkat nasional. Sementara itu, Tuan Prodo Stefanus juga mengingatkan ya generasi muda agar senantiasa menghormati jasa para pendidik yang membimbing proses perjuangan belajar. Bimbingan intensif dari guru dan dosen menjadi kunci utama dalam membentuk kecakapan nalar para peserta. Tuan Prodo, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi. 99,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Show it to me.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap,
0: lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Terus nanti, kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lamun ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, balik lagi bareng aku Harlan Kasma, lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Aku cukupkan sampai di sini dan sesaat lagi teman Pro 2 akan terdengar azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Randa dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu, aku Harun Kasma, ya. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi menjalankan. Baik, teman perdu untuk saat ini sudah mengantarkan tiap pada pukul 17.51 menit. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu musik dari aku untuk kamu.
3: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
4: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
3: Aku lamun ya nyucinyo.
4: Yo biak bersih lama. Emang apa sih, Mak?
3: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
4: Yo jadi cak mano biak air ini hemat, Mak?
3: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
4: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
3: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: bersihin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iyo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yoi,
0: betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Jelas.
1: Iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya,
0: iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar.
2: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang dekat enggak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gua ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gua kasih denger radio.
0: Oh iya.
2: Setiap pagi gua ngantar ke MRT, gua denger radio, dengerin radio dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Benar.
2: Gua emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gua dari SD. Gua selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget, gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya, luar biasa. Yeah.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget,
1: yes.
2: Kan ya.
1: Yes.
2: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh,
2: udah. Bawa gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Style. Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih omongnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, kan?
0: Benar.
2: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
0: bener,
2: kan?
0: Bener.
2: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang nggak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promo ini.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
2: Udah. Udah lahir gue udah punya single. Okay. Satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend,
2: gue.
0: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa tuh dia?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya,
0: wes. Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bisa. Gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Di 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir juga jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sana nyari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Jadi band. Benar.
2: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga gitu. Tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tumam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Itu, bener kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
1: RBT
0: lo tuh legend banget.
1: Lumayan gue penghasilan dari
0: iya situ kan? Juga, iya kan, karena emang masif banget masif penggunaan banget. RBT gila, itu
2: gila. Itu ada kebahagiaan sendiri soalnya iya, kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya kebahagiaan.
2: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih
1: gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat, lo ngapain ngangkat sih? Gue mau dengerin lagu gue, padahal gue ingin nelfon. Gimana sih lo? Iya.
0: Lo kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
0: Iya.
1: Sekarang single gue beda.
0: Nah,
1: kembali pulang.
0: Akhirnya bapak pulang juga nih. Kembali
1: pulang. Ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
2: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single, karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
2: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
2: Bener.
1: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
2: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya.
2: Yes.
1: Ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi. Yes. Sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
2: Bener.
1: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue, karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
2: Itul.
1: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
2: Iya,
1: kita harus punya tim. Kita harus punya biaya.
2: Yes.
1: Untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
2: Betul.
1: Zaman-zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini, karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
2: Betul.
1: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
2: Benar.
1: Nah, lu mau milih yang mana?
2: Betul.
1: Nah, gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah
0: gitu. Gila.
2: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
1: Betul,
2: fisik gitu kan.
1: Benar. Iya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya, pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust.
2: Yes.
1: Menyesuaikan.
2: Bener,
1: gitu.
2: Bener,
1: karena
2: bener,
1: lu
2: bener.
1: Mau lawan juga gak bakal bisa.
0: Gak bisa. Sulit sekali.
1: Gak bisa.
2: Ngelawan zaman jatuhnya.
1: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba.
2: Ya, oke.
1: Okay. Ya, terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar.
1: Nah untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue promo kemana-mana.
2: Betul.
1: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
0: Wow.
1: Mana
0: gila.
2: Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja ya,
0: suruh main keras dulu ya. Iya.
1: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
1: Kembali Pulang ini, iya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade. Ade itu A&R di My Music, mm-hmm. ya kan? Kayak produser juga, yes. ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
2: Oh gitu. Wow, oke.
1: Okay. Nah, benar. Mm-hmm. Karena gue sempat menawarkan beberapa

0: karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya,
1: yeah.
0: Dia ngerti lah peta musik sekarang,
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, oh, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Terus gimana kalau sananya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Banduku.
1: Okay.
0: Gue sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Yeah. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Hmm. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu. Hmm. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
1: Benar,
0: loh.
1: Benar, benar, benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya Denny, si Ade ini memilih Rendy Banduku untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
1: Ini
0: ternyata, ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
1: ya.
0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
1: Okay.
0: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Yeah, mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Yeah, betul.
0: Iya dong.
1: Fair dong.
0: Iya lah. Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan.
1: Yes.
0: Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul. Yeah.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul, betul,
0: mungkin
1: betul.
0: Dia punya label, ya kan dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar banget. Itu benar banget.
1: Iya sih.
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduku pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, mas sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu.
1: Okay.
0: Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga.
1: Oke.
0: Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi oke, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Rendy pun sudah on the way.
1: Okay.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu.
1: Iya.
0: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Rendy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Rendy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Rendy Banduku itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul, betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Mas udah kita tuh, dan proses kita nggak lama.
2: Okay.
0: Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi
1: banget.
0: Lagu
2: udah jadi lagu ya,
0: udah jadi lagu
2: satu lagu. Gila. gokil
1: dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy. Iya,
0: aduh,
1: iya, gimana aduh. Ya? Gitu. Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya. Ya udah, teman bro, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
2: Kembali Pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
0: Yeay.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Wow. Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lu udah
0: bijak.
1: Puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lu.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, ya udah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
2: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya,
1: benar.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba percaya? Kita tanya sama teman-teman. Nah,
1: coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat?
2: Lo kursi
0: batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya. Nggak tahu deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung, itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh, masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh, tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue, akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu, mungkin karena gue penampilan ya, bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
2: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
2: Iya,
0: gue senang yang tua-tua, asik.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Gak ada komen lain. Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
0: Dan ternyata, wah, kacau, apa ya? Ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener, dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
2: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
2: Iya.
0: Tapi bener-bener. Ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu yeah, itu. Bener, kan? Bener, bener.
0: Iya,
1: bener.
0: Karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Ya. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya.
0: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang yes, beda era aja gitu.
2: Iya sih. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
0: Iya, iya, lebih lugas, iya. Lebih lugas. Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar-benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Yeah. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton.
1: Yeah.
0: Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
0: Streaming akhirnya.
1: Iya, iya.
0: Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
0: Apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren,
2: ngantol banget,
0: ngantol banget, gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya, kayak gitu ya, salah satunya, ya. Salah satunya itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas, benar-benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
2: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
2: Wih, aduh,
1: terbang lah tinggi menuju angka, bukan ya?
0: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Randy Pandugo. Alright. Sudah terjadi ya.
2: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
2: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok nggak tampil gitu ya? Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya?
0: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Lah, gitu.
0: Waduh, gila.
2: Tampil
0: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas, gitu. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah yang manusia ya.
1: Iya,
0: kita bener. Kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai ya.
1: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
2: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
2: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
2: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
2: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
0: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah.
1: Iya
0: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya di situ ya.
0: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu, akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya, betul kan?
0: Apa dance
1: company? Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh sorry, SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu.
0: Oh iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Ario Wahab, pilot projectnya Ario Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul. Nah,
0: akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ario Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang. Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Bener.
0: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah itu
1: harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. Cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih
0: ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
2: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
2: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Tidak akan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Benar.
1: Gila.
2: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya.
0: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu. Pas, waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lo lo pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
0: Betul. Betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu ya urusan Allah lah.
1: Iya, benar.
0: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukurlah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya kayak kayak zaman muda gitu ya.
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
0: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
0: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
0: Ada udah.
2: Ada MV?
0: Ada udah.
1: Ada juga
0: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
2: Boleh,
0: kayak short movie.
1: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah,
0: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
2: Sorry.
0: Dramatik gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
0: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri gitu. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu sama audio sama visualnya itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright. Pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di langsung YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
2: Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Edit.
2: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
2: Gue Edit.
1: Dan juga
0: Ari Wahab.
2: Bye.
1: Bye-bye.

99,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Produa teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat malam di Produa. Jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Teman Produa, kamu akan ditemani aku Marisa dan juga ada rekan kerja Haspera ya, hingga ke pukul 24 ya waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam teman Produa. Selamat istirahat untuk yang sedang istirahat saat ini. Mungkin banyak sekali kegiatan yang kamu kerjakan ya, sehingga membuat tubuh lelah. Ya udah istirahat, karena istirahat itu penting banget. Jangan terlalu memporsir tenaga ya, apalagi sekarang cuacanya sedang berkabut ya, itu berkabut terus hujan panas dan lain sebagainya ya. Jadi untuk teman-teman, menjaga kesehatan itu penting banget ya, dan juga karena berkabut jangan lupa untuk menggunakan masker ya teman Produa ketika akan bepergian ya. Oke ya teman, kamu masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan ya, dan juga berbagi informasi. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Oke, teman pertama juga ada Niji di Disco Lazy Time ya, featuring Young Lake kita hadirkan. Teman Produa masih di Produa juga malam, jangan galau malam-malam ya teman Produa, karena ada kita di sini di 99,5 FM di Produa Arena naik temani kamu ya hingga ke pukul 24 nanti. Nah, teman Produa, buat kamu yang belum sempat makan, mungkin ya karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga makanan kamu tertunda ya, jangan ya, segera makan ya. Nah, teman Produa, satu informasi ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan situasi terkini kasus influenza di Indonesia. Jadi salah satu yang banyak ditemukan itu adalah infeksi influenza A ya, sublet K atau yang biasa disebut dengan super flu. Nah, jadi data kumulatif sejak Januari 2026 menemukan super flu ini telah terdeteksi di sebanyak 13 provinsi ya. Nah, seperti yang dikatakan Aji Muhawarman ya, Biro Komunikasi, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, kasus ini ya terbanyak ditemukan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Jadi masing-masing itu wilayah mencatat 18 kasus atau sekitar 24% dari total kasus yang tercatat ya. Nah, jadi teman Produa, sublet K pada dasarnya itu merupakan mutasi dari virus influenza yang telah lama beredar, namun perubahan genetik membuat karakter virus menjadi berbeda ya. Nah, teman Produa, informasi ini kita dapatkan dari CNNIndonesia.com.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa

0: melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sadar gak sih, apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pro 2, teman terbaik kamu. Ada Alexa Kay ya, comeback. Nah, teman Pro 2, tren WFC atau work from cafe. Nah, ini semakin mudah ditemui terutama di kawasan perkotaan. Nah, enggak sedikit orang yang membuka laptop dan menyelesaikan pekerjaan sambil menikmati kopi atau makanan di sebuah kafe. Jadi kebiasaan ini berkembang seiring dengan semakin fleksibelnya pola kerja ya teman Pro 2. Jadi terutama bagi pekerja remote, freelancer maupun mereka yang menerapkan sistem hybrid ya. Dilansir dari Harvard Business Review, perubahan lingkungan kerja dapat memberikan variasi dalam rutinitas dan membantu menciptakan pengalaman kerja yang berbeda. Selain menawarkan suasana baru, kafe juga menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan bekerja seperti koneksi internet, meja tempat duduk, dan sumber listrik. Nah, jadi bagi sebagian orang, keberadaan pengunjung lain itu juga membuat suasana terasa lebih hidup. Nah, dibandingkan bekerja sendirian di rumah ya. Nah, kemudian kebiasaan ini juga berkaitan dengan kebutuhan mendapatkan suasana baru di tengah rutinitas kerja. Meski begitu, pilihan kafe tetap perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tingkat konsentrasi dan durasi bekerja agar aktivitas tetap berjalan dengan nyaman ya. Nah, jadi teman Pro 2, tapi ada beberapa hal yang harus disesuaikan juga agar pekerjaan kita di kafe tersebut itu tetap nyaman. Nah, bukan sekedar ngopi aja, kafe kini jadi ruang kerja alternatif. Kemudian saat kafe berubah jadi kantor kedua bagi para pekerja, jadi teman Pro 2, dengan begitu WFC ini dapat menjadi pilihan ruang kerja yang fleksibel tanpa mengabaikan kenyamanan dan kebutuhan orang lain ya. Nah, itu tadi alasan kenapa work from cafe, nah ini sekarang menjamur ya. Ternyata ada beberapa kebiasaan di balik itu semua ya, ada beberapa alasannya. Nah, teman-teman, produk informasi ini kita dapatkan dari femila.com.

0: Assalamualaikum, pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, bincang santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Akila. Kalau kita berhenti berharap ya. Teman Pro 2, saat ini sudah pukul 22 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Sudah datang lagu-lagu hiburan tentunya masih kita hadirkan ya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 dalam hubungan komunikasi yang jujur dan terbuka menjadi fondasi utama untuk membangun ikatan yang kuat dan sehat. Namun tidak semua bentuk komunikasi bertujuan untuk membangun. Terkadang apa yang sekilas terdengar seperti pujian justru bisa menjadi racun yang secara perlahan mengikis kepercayaan dan harga diri pasangan. Jadi teman Pro 2 seperti yang diungkapkan dari Yurtengo, tidak selalu mudah untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam hubungan. Namun itulah mengapa hal itu penting ketika kita menentang diri kita sendiri dengan kerentetan dan percakapan yang jujur dan sulit ya teman Pro 2. Nah, memahami makna dibalik pujian yang menipu ya. Nah, jadi teman Pro 2, ketika seseorang secara konsisten melontarkan pujian terselubung kepada pasangannya, hal ini menunjukkan kurangnya kematangan emosional. Tidak, tindakan ini juga bisa mengidentifikasikan adanya niat yang tidak tulus di balik kata-katanya ya. Nah, contohnya aja nih, contoh nyata pujian yang ada dampaknya pada pasangan. Ini pujian beracun ya. Misalnya aja dia mengatakan, aku terkejut kamu melakukannya dengan sangat baik. Pernyataan ini meskipun terdengar seperti pengakuan atas keberhasilan, sebenarnya menyeratkan bahwa si pemberi pujian memiliki ekspektasi rendah terhadap kemampuan pasangannya. Ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari bimila.com. Teman Pro 2, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya.
2: Tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi untuk teman Pro 2 dimanapun berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 2 Radio Republik Indonesia Ranai untuk sepanjang edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Wakili kerabat kerja yang tugas Marisa dan juga rekan kerja ada Haspera mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap merdeka.

0: Kota Kabut di Mataram. Kemudian kita bergeser ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan juga udara kabur di Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian berawan tebal di Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, serta cerah berawan di Manado. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya, kemudian hujan ringan di Nabire dan juga Sorong, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan berawan di Merauke, serta asap atau kabut yang ada di Jayapura dan juga udara kabur di Ambon dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia selatan Banten, kemudian Samudra Hindia selatan daerah istimewa Yogyakarta hingga Jawa Timur, kemudian Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Barat, kemudian pesisir Jawa Tengah, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Kalimantan Tengah, dan pesisir Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pas pandemi mulai awal 2020. kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh kepulauan Indonesia. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, Kamis 24 September 2026, dari Sempang Natuna, saya Zarniati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya, padahal nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Ya deh.
1: Bener ya?
0: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru bergabung di pagi hari ini ya. Mungkin ada yang baru bangun atau ada juga yang udah mandi di pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas di hari ini, teman Pro 2, hari Kamis 24 September 2026. Dan buat teman-teman juga yang mau berangkat kerja ya, nanti jangan lupa pakai masker karena kita masih diselubungi asap, teman Pro 2. Kayaknya makin tebal ya kabutnya, mungkin karena hujan asapnya turun, jadi takutnya ntar ada yang kena ISPA. Dan apalagi buat teman-teman yang punya riwayat asma ya, ini lebih rentan, teman Pro 2. Jadi lebih baik pakai maskernya ya, walaupun ya tertutup lah hidungnya ya pakai masker, tapi nggak apa-apa teman Pro 2 ya, untuk menjaga kesehatan kita. Oke teman-teman, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya, ada info Pro 2 ini seputar kualitas udara di Natuna masih memburuk dan BDR kembali dilaksanakan. Kualitas udara di Kabupaten Natuna kembali memburuk akibat kabut asap tebal dari karhutla di luar wilayah yang terbawa angin. Untuk melindungi kesehatan, kembali peserta didik diliburkan, teman Pro 2, belajar dari rumah atau BDR, menyusul diterbitkannya surat edaran dengan nomor 400.3.1-371/Disdikbud ya. UP3/11/2026 yang dilaksanakan dari tanggal 24 hingga sampai 26 September 2026. Libur dan belajar dari rumah, teman Pro 2, ini melihat kondisi pencemaran udara akibat sebaran kabut asap kiriman yang berdampak penurunan kualitas udara dan berpotensi mengganggu kesehatan, baik pada anak-anak atau peserta didik, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru-paru di wilayah Kabupaten Natuna. Maka dipandang perlu untuk mengambil langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan keselamatan warga sekolah dengan tetap menjamin terpenuhinya hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan. Selama penerapan BDR ini, teman Pro 2, seluruh sekolah tidak memaksakan kegiatan di luar ruangan seperti upacara, olahraga, dan pramuka ya selama masa kabut asap ini. Meski siswa belajar dari rumah, proses belajar tetap harus berjalan. Guru diminta aktif memberikan materi ataupun tugas dan pendampingan melalui WA Group ataupun Google Classroom dan media daring lainnya. Orang tua juga diminta mendampingi anak di rumah, memastikan anak banyak minum air putih, kemudian pakai masker jika keluar, dan membatasi aktivitas di luar. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan kita beralih ke informasi berikutnya. Mulai 2027, murid TK akan dapat PIP Rp450.000 per tahunnya, teman Pro 2. Murid Taman Kanak-kanak atau TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti ini mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan sejak jenjang TK. Mukti juga menjelaskan, teman Pro 2, PIP ini ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta ini mendapatkan dukungan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP dan dana BOS. Perluasan PIP ini ke jenjang TK menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Sebelumnya Mukti juga mengatakan jenjang TK belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. Dan menurut Mukti, kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun dan program wajib belajar itu akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Oke teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya.
Pendidikan negeri gratis ini Mendik Tisaintik, Tisaintek ya, ini arahan langsung Presiden Prabowo. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ini menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas Teman Pro 2 dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencana pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini diungkapkan Brian merupakan arahan langsung dari Kepala Negara, sehingga sebagai salah satu pengampu pendidikan, Kemendiktisaintek ini ditegaskannya siap menjalankan rencangan tersebut. Dan untuk menindak lanjuti hal tersebut, Mendiktisaintek ini menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan kalkulasi awal. Dijelaskannya hal ini untuk menentukan jumlah skema dalam pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan negeri gratis. Berdasarkan perhitungan awal, dijelaskan Brian, kebutuhan anggota tersebut dapat dilakukan melalui skema subsidi, seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal atau UKT Teman Pro 2, kemudian luran pembangunan institusi atau IPI di setiap perguruan tinggi atau PTN. Bahkan selain itu, Teman Pro 2, pemenuhan anggaran juga dapat dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTN. Dijelaskan Mendiktik Saintek bahwa pos anggaran dari pendaftaran pasca sarjana sebelumnya juga telah dilakukan subsidi untuk biaya jenjang sarjana. Oke, Teman Pro 2, itu dia tiga informasi di pagi hari ini mengawali perjumpaan kita. Dan ketiga informasi ini aku akses dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 6 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini. Nah, pagi-pagi ini kayaknya udah pada mendung ya. Ini apa mendung apa kabut ya teman Pro 2? Kayaknya hampir sama. Nah, buat teman-teman yang mau berangkat kerja di pagi hari ini, hati-hati di jalan dan jangan lupa pakai masker ya, karena kita juga masih diselubungi asap teman Pro 2. Takutnya terkena ISPA ya. Kayaknya asapnya makin ke bawah kali ya, makin gelap teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat di pagi hari ataupun di sore, di siang hari, yaitu Gunung Ranai itu masih tertutup kabut teman Pro 2. Jadi belum ada penampakan ya Gunung Ranai. Dan saking kabutnya kemarin itu Pulau Senua yang di depan kita ini juga hampir gak kelihatan teman Pro 2, saking tebalnya asap ya. Dan kemarin sore juga aku tuh sempat keluar gitu, kirain ada yang bakar sampah ya. Tahu-taunya rupanya kabut teman Pro 2 ya. Karena seharian di rumah pas keluar kok pada ini ya, kayaknya orang ini pada bakar sampah atau apa ya asapnya. Rupanya masih kabut teman-teman ya. Jadi kabutnya itu masih tebal. Jadi buat kita yang mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Karena masker ini kayaknya bukan karena corona aja, tapi sekarang karena asap ya. Jadi kita harus jaga kesehatan kita teman-teman. Karena kalau udah terkena ISPA terus sakit ya, aduh lama deh penyembuhannya ya. Jadi banyakin minum air putih juga ya. Terus jangan keluar rumah kalau nggak penting, ya udah di rumah aja. Ditutup aja pintunya ya teman-teman, biar asapnya nggak masuk. Jadi apalagi yang punya anak bayi. Nah, buat teman-teman yang punya anak bayi nih ya, para ibu-ibu rumah tangga, dijaga bayinya, jangan sampai terpapar asap. Karena ngeri banget sih menurut aku ya, kalau bayi terkena ISPA teman Pro 2, bayangin. Karena masih bayi itu kita nggak tahu dia nangisnya tuh sakitnya di mana ya. Tapi kalau udah bisa ngomong anaknya masih mending sih menurut aku, masih tahu dia mungkin sesak ataupun dia sakit dada dan segala macam ya. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini kembali info Pro 2 ini seputar kebakaran hutan ancam habitat gajah Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia termasuk di Pulau Sumatera ini mengancam habitat gajah sangat serius teman-teman. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, kemudian air dan wilayah jelajah sehingga gajah ini semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Ahli kampanye satwa liar senior ya, Geopik Anissa Rahmawati ini mengatakan dalam wawancara ke Pro 3 RRI Jakarta teman-teman, dampak dari kebakaran hutan dan kehilangannya hutan dan terjadi fragmentasi atau tercerai berai ya teman-teman, ujarnya pada 23 September lalu. Geopik adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Nah, kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, kemudian fragmentasi habitat atau bercerai-berainya gajah Sumatera. Dia mengatakan rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Sejumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi teman Pro 2. Dan Anissa juga melihat permasalahan tersebut bukan sekedar berhubungan erat dengan luasnya kawasan yang terbakar. Kebakaran hutan turut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup. Nah, ia juga menambahkan
terfragmentasinya habitat ini ya membuat ruang hidup gajah menjadi semakin terdesak. Kondisi itulah yang kemudian berdampak pada berbagai kebutuhan dasar satwa termasuk ketersediaan makanan dan air. Oke teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya di pagi hari ini. Layanan ETLE satu atap ini permudah konfirmasi hingga buka blokir kendaraan. Layanan ETLE atau atap mempermudah satu atap ya mempermudah masyarakat menyelesaikan administrasi kendaraan di Samsat Polda Metro Jaya. Layanan ini mencakup konfirmasi pelanggaran, pembayaran denda hingga pembukaan blokir kendaraan secara terintegrasi. Di Gakum Korlantas Polri Brigjen Pol Imade Agus Prasetya ini meninjau Regional Traffic Management Center Polda Metro Jaya pada Rabu 23 September 2026 meninjau dilakukan untuk peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan layanan ETLE ini dapat diselesaikan masyarakat secara lebih mudah. Kemudian Made juga mengatakan masyarakat kini dapat mengurus pembukaan blokir ETLE langsung melalui Samsat dan menurutnya layanan tersebut membuat proses administrasi kendaraan dapat kembali dilaksanakan setelah kewajiban pelanggaran diselesaikan. Dan teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya. Guru non-ASN bisa ikut tes PNS atau P3K pada tahun 2027 mendatang. Guru non-ASN tetap mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS ataupun P3K melalui mekanisme tes pada tahun 2027 mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan kesempatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah memperkuat kesejahteraan tenaga pendidikan. Mukti juga menjelaskan guru non-ASN yang belum berhasil dalam seleksi tetap dapat mengajar di sekolah dan pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP atau dana BOS. Selain guru non-ASN, pemerintah juga membahas status guru P3K yang masih berstatus paruh waktu dan Mukti juga mengatakan guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi penuh waktu mulai 2027 mendatang. Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan dukungan kepada tenaga pendidik. Pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai program pelatihan dan Mukti juga mengatakan Presiden Prabowo mengerahkan agar kualitas guru terus diperkuat melalui pelatihan. Pembiayaan untuk berbagai pelatihan tersebut akan diupayakan berasal dari anggaran pendapatan belanja ataupun APBN. Oke teman Pro 2, itu tadi 3 informasi di pagi hari ini dan ketiga informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak!
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: touch. Touch.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.